Degree mi gozuk pe ka dak sangi jirai murwang chu isal kan lubo sana chat kasata chiring yang skit tang thoba guni sal kani ilugunang sana chat

0: Hello Julie.
1: Hello
0: Julie na in kasa ngira na chanla.
1: Ni mi reason urbu mal kasa.
0: Ya reason urbu kane moten only.
1: Na ina nubra na le kasa.
0: Ya nubra chi chala rig zaten juksa don.
1: Na shings ko sei na kasa le shings kare nuk sei le kasa tika.
0: Nga je degree mtush gun nya na zate don only.
1: Kasa nya na le wana dia radio nya indut pale tem
0: pa za. Ya kasa gazuk lik tumnya sara only.
1: College of Saifuddin ne salkane lik to.
0: Saifuddin salkane nga je lu mashian bojik sanchez la.
1: Kali bosi dia.
0: Iya kasalu san kani itu.
1: Tafsir tangan aku cang pun cok menemat leh yang iskait kat.
0: Tini ni nang ngah zat kani. Saya pun dini lu mas yang posing ngah jess. Sanchez lah pulen. Tingmana hello Julie degree mina kah tu senjuk lo. Nurbule Julie.
1: Iya kalle Julie.

Kasa ta ngaje thore ngime dikrim gune skor gun juna. Dikrim tangpe na thore nga to chuzo dundang skarma sumchu songwe seka. Skujab zebun nisa ne roshni. Dundang skarma sumchu sobdu nika ngaje dikrim gune skor. Dundang skarma jibchu ka tatpan angje ne dikrim Sanchez la pulin. Thore se dikrim bena smunla namgyal chashi tang topa gune pulka ne sungur. Sarfaraz chiste tang topa gune pulka ne nade shari. Vyan tatpan angje ne dikrim me stingjuk peka. Sevan dolma tang topa gune pulka ne choslu sanajad. Gyadeka Akashmani Delhi ne samachar prabhat gyatang skarma joinka morning news sanajadin gyadam pedeka tashi yuron tang thopagune salkani lurik gui kala dakhsena nasul gudang skarma shngi kala snes kola nasul gudang skarma shchuika tundub dorje salkani lurik gudang pedeka filmi lurik shchuika fm gol delhi dikrimgun chungiseka filmi lurik chungis dam pedeka ncert chindagzat ka ne dikrim umang sanajadin chika Akashmani Delhi ne hindi ta angreze na nasul chikdang skarma shchuika mamik khotongun ne dikrim bena filmi lurik Chikdang skarma ngabchu ka Akashmani Delhi ne urti na nasul ngese ka midday news. Yang ngistang skarma chuen ka dopair samachar sanajat. Ngistang pede ka smulna tsiring chondol yang tes ting ne tashi ring chentang topagune salka ne junglurik sanajaten. Yang digrim tangpe sting jukpe ka thuring ime chutot ngistang skarma ngabchu ngay ka ladakse na nasul sanajat.